0: Halo.
1: Kana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fije kadukeza kwanda mwebwe ibyaka yabagu Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: uriko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimenda
3: ni sa de mezere ati akayabagu keza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu mirango
0: mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

iruhande yacu hose tubona abantu babi bakora ikibi bihanukiriye ariko ukamenga ntibigera bashikirwa n'ingaruka zibibi z'ubugesera bakora ku rundi ruhande abantu b'intore beza bakunda imana kubwi igikorwa kimwe gusa cyo kugarariza imana ntibayubahe barashikirwa n'ingaruka zikomeye zikabarengera ku buryo wo hava wiyumvira uti bararenganijwe iryo niryo tandukaniro riri hagati y'abantu bamenye imana ariko ntibayubahe nk'imana hamwe n'abatarayimenya bamogoreye mu kibi gusa icigwa ca kane